menulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda. Ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

sahana ya ku ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, masih bareng aku Widya, dan tentu aja aku masih temani kamu ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang cuacanya masih berkabut-kabut asap ya teman Pro 2 semua. Dan lihatlah di luar sana ya, sepagi ini tapi kabutnya sangat tebal sekali. Kemudian aku ingatin juga buat teman-teman untuk jangan lupa menggunakan maskernya teman Pro 2, itu penting banget untuk menjaga kesehatan kita, karena ya udaranya memang sedang tidak baik-baik sayang, alias baik-baik saja. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, untuk lagu pilihan kamu aku sudah ada 3 lagu nih dari Forever Jakarta. Hari ini ada Selamanya dan Semula. Jadi aku mau intip dulu aja di akun Instagramnya Pro 2 Sintang, kira-kira lagu apa sih yang paling banyak terpilih, paling banyak dipilih gitu ya oleh pendengar kita di pagi ini guys. Ternyata lagu yang banyak dipilih adalah Jakarta Hari Ini, walaupun ini bukan Jakarta tapi Sintang ya guys, tapi lagunya ya it's okay lah buat kita semua ya di pagi ini ya guys ya. Oke, kita akan dengerin aja dulu lagunya yang pertama, Jakarta Hari Ini, nanti disusul dengan lagunya ada Selamanya dan Semula dari miliknya Forever.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

90,7 Pro 2 Sinten, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Itu dia tadi ya, 3 buah lagu dari miliknya Forever yang sudah kita nikmati bareng-bareng di kesempatan pagi yang begitu cerah banget untuk kota Sinten saat ini. Jadi siap-siap aja karena pasti bakal panas membara, teman Pro 2 semua, sama seperti hari-hari kemarin. Jadi kota Sinten itu selain berkabut juga panas ya. Kalau aku bilang panasnya itu kayak gimana ya, gak enak di badan gitu, teman Pro 2. Jadi benar-benar harus pandai buat kita menjaga kesehatan kita, bisa minum banyak air putih. Kalau udah mulai nih tenggorokannya agak-agak gatal atau mungkin agak enggak sehat gitu, teman Pro 2 bisa pakai jeruk nipis, dikasih air hangat ya teman Pro 2, plus madu. Nah itu bagus banget untuk kesehatan tenggorokan kita. Mudah-mudahan lekas sehat buat teman-teman yang sedang sakit. Karena aku sempat jumpa ya beberapa teman aku yang kayaknya udah tumbang, mereka sakit, sakit tenggorokan, ada yang demam, batuk, flu gitu ya. Bahkan ada juga yang sampai suaranya itu hilang karena radang tenggorokan ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 semua harus benar-benar aware. Oke teman Pro 2, untuk tips di pagi ini aku punya beberapa tips untuk melindungi kesehatan dari kabut asap karhutla yang aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2 semua. Sebenarnya sih caranya tuh gampang banget ya teman Pro 2, salah satunya pasti menggunakan masker. Jadi itu sangat-sangatlah tidak boleh kita tinggalin. Dan memang paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan ya, sehingga tentu aja kita perlu banget nih melakukan langkah pencegahan dan juga segera mendapatkan penanganan kalau misalnya mengalami keluhan kesehatan. Nah, dilansir dari kemkes.go.id teman Pro 2, untuk upaya pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat asap karhutla ini secara prinsip ada 3 kategori ya, ada primer, sekunder, dan juga tersier. Jadi ketiga upaya ini dilakukan sesuai dengan kondisi dan juga tingkat risiko kesehatan yang dihadapi oleh kita-kita nih guys. Jadi untuk upaya primernya sendiri memang bertujuan untuk mencegah mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Jadi selain pemadaman kebakaran sebagai upaya menghilangkan sumber asapnya teman Pro 2, kita juga bisa mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup rapat pintu, jendela ya, serta menggunakan masker atau reseptor ketika harus beraktivitas di luar. Dan kita dianjurkan banget untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat alias PHBS untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima selama menjadi warga negara Indonesia yang terpapar asap ya. Jadi konsumsi makanan bergizi itu penting banget, istirahat juga penting banget, cuci tangan secara rutin itu penting sekali karena menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan kita teman Pro 2 semua. Berikutnya nanti kita bakal ulas gimana sih yang sekundernya, seperti apa upayanya. Teman Pro 2 tetap stay tune aja ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

50,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait upaya yang bisa kita lakukan ya untuk melindungi kesehatan dari kabut asap karhutla. Nah, teman Pro 2 semua, kalau tadi ada upaya pencegahan atau upaya yang pertama kita bahas tadi primer ya, yang berikutnya adalah upaya sekunder. Nah, teman Pro 2 semua, kalau untuk upaya yang berikutnya yang harus kita lakukan, teman Pro 2, memang ditujukan untuk mendeteksi dan juga menangani lebih awal gangguan kesehatan yang muncul akibat paparan asap karhutla. Jadi kita perlu banget mengenali gejala atau keluhan kesehatan, menyediakan obat-obatan yang biasanya dikonsumsi terutama bagi penderita penyakit tertentu, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan. Pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan juga dapat melakukan screening kesehatan secara berkala, teman Pro 2, untuk mengevaluasi dampak paparan asap terhadap masyarakat. Dan screening ini bisa dilakukan lewat kuesioner atau mungkin pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan fungsi paru sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk upaya sekundernya. Dan kalau untuk upaya tersiernya sendiri, teman Pro 2, memang ini tujuannya mencegah komplikasi dan kematian pada kita-kita yang mungkin udah ngalamin gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla ini. Jadi kita yang sudah punya penyakit gitu ya, perlu menghentikan kebiasaan yang dapat memperburuk kondisinya, seperti misalnya aja merokok, menjalani pengobatan secara maksimal dan teratur sesuai dengan anjuran dokter. Jadi teman Pro 2 semua, dengan kita menerapkan upaya primer, upaya sekunder, tersier, ini salah satu cara untuk menjaga resiko gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla ini bisa diminimalkan ya. Dan kita juga diimbau, teman Pro 2 semua, untuk segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan kesehatan yang memang benar-benar mengganggu selama terpapar asap, agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Nah, teman Pro 2 semua, semoga aja informasinya bermanfaat nih buat teman-teman. Pastikan kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, karena aku masih balik lagi untuk temani kamu dalam acara kita berikutnya, yaitu apalagi kalau bukan hari ini dalam sejarah ya guys. Oke, semangat.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran

0: secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896 317

Terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada, kita sudah berada di hari ini dalam sejarah. Nah, teman Pro 2 di program ini, kamu tahu gak sih kalau tanggal 21 Agustus ini kita memperingati dua momen penting sekaligus, yaitu ada Hari Juang Polri yang punya sejarah kuat bagi bangsa kita, dan juga Hari Peringatan dan Penghormatan Internasional kepada Korban Terorisme. Jadi selama beberapa menit ke depan, teman Pro 2 kita bakal bahas makna dibalik kedua hari besar ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

semua mitra Pro 2 ya, teman Pro 2, masuk ke sesi kita berikutnya. Kita mau bahas soal Hari Juang Polri. Jadi momen ini berakar dari sejarah hebat tanggal 21 Agustus 1945 di Surabaya. Jadi waktu itu Inspektur Polisi Muhammad Yasin, nah ini membacakan proklamasi Polisi Republik Indonesia untuk menegaskan kesetiaan Korps Polisi kepada NKRI. Jadi hari ini adalah simbol keberanian dan juga patriotisme ya dari para polisi kita dalam menjaga kemerdekaan. Jadi salut juga pastinya kepada Polri untuk perjuangan mereka ini, teman Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan Padamu Negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus. Dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih di tanggal 21 Agustus, kita juga diajak untuk peduli pada isu global. Dan hari ini adalah hari peringatan dan penghormatan internasional kepada korban terorisme. Jadi momen yang digagas oleh PBB sejak tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan dukungan fisik maupun psikologis bagi para penyintas terorisme. Ini jadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga perdamaian dan menolak segala bentuk kekerasan, teman Pro 2 semua. Jadi luar biasa sekali ya, ada dua peringatan di tanggal 21 Agustus ini, mulai dari semangat juang pahlawan bangsa sampai solidaritas kemanusiaan global. Nah, kalau menurut teman Pro 2 sendiri, arti pahlawan atau perdamaian di masa sekarang itu seperti apa? Coba dipikirin ya teman-teman. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, semoga aja informasi kita pada kesempatan kali ini untuk hari ini dalam sejarah untuk edisi 21 Agustus 2026 bermanfaat nih buat teman-teman semua tanpa terkecuali. Aku kutip dari Wikipedia. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena berikutnya aku masih datang lagi, masih muncul lagi temani kamu. Selama kurang lebih 1 jam kita bakal ngebahas terkait asta cita kita, info update, mood upgrade ya, tentang lingkungan hidup guys.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi

Buat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong temani kamu di kesempatan kali ini, teman Pro 2 semua. Dan kita masih ngebahas terkait Asta Cita kita ya, info update mood upgrade dengan tema kita kali ini adalah lingkungan hidup. Nah, kita bisa lihat nih teman Pro 2, perubahan iklim telah berkembang dari isu lingkungan menjadi ancaman multidimensi yang mempengaruhi pembangunan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan fiskal pemerintah. Dan tahun 2026 teman Pro 2 menjadi periode yang sangat krusial sekali karena berbagai lembaga klimatologi memprediksi Indonesia memasuki musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering daripada kondisi normalnya. Nah, sebenarnya bencana El Nino Godzilla di tengah tekanan fiskal daerah ini seperti apa sih teman Pro 2 semua? Jadi dampak dari fenomena El Nino Godzilla ini meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, nah ini memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli sampai September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia dengan Agustus sebagai periode yang paling kritis. Dan kita sekarang sudah di bulan Agustus ya teman Pro 2. Jadi situasi ini menjadi sangat kompleks sekali karena daerah juga tengah menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah makin terbatas dalam melakukan mitigasi, kesiapsiagaan maupun penanganan dari bencana iklim ini sendiri. Nah teman Pro 2 semua, kita masih akan ulas terkait hal ini yang aku kutip dari rri.co.id. Buat kamu-kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

10,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngebahas terkait bencana El Nino Godzilla di tengah tekanan fiskal daerah. Nah, Riau sendiri termasuk provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla, termasuk di Kalimantan. Dan berdasarkan analisis citra satelit ya teman Pro 2, dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, luas kebakaran hutan dan lahan ya ini di Riau mencapai sekitar 15.477 hektar pada Januari sampai Juni 2026. Dan sebagian besar atau sekitar 92% kebakaran tersebut berada di lahan gambut. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Barat, ada sekitar 28.000 hektar hutan dan juga lahan terbakar pada Januari sampai dengan Juni 2026. Sebagian besar kasus kebakaran juga berada pada hamparan gambut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga dan mengaktifkan posko pengendalian karhutla untuk mengantisipasi dampak kemarau ekstrim. Dan pemerintah juga menetapkan Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pengendalian karhutla nasional 2026. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, disampaikan oleh Fernando, Kepala Subdirektorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyarankan BPBDPK membangun komunikasi yang intensif untuk meyakinkan pengambilan kebijakan penganggaran di daerah. Dan ditambahkan pula bahwa daerah bisa memanfaatkan pos belanja tidak terduga pada anggaran pendapatan dan juga belanja daerah untuk penanggulangan karhutla. Jika masih kurang, bisa memanfaatkan anggaran lainnya. Nah, teman Pro 2 semua, anggota DPRD Kuburaya Kalimantan Barat yaitu Arifin Nur Ajis ya, teman Pro 2 semua juga menyampaikan hal yang serupa, di mana menuntut pemerintah berlaku adil dalam menetapkan dana bagi hasil sehingga daerah memiliki ketahanan fiskal untuk membangun dan mengatasi persoalan lingkungan.

teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti. Sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi beberapa informasi atau sedikit pembahasan kita ya terkait lingkungan, di mana ada bencana El Nino Godzilla di tengah tekanan fiskal daerah, teman Pro 2, yang aku kutip dari rri.co.id. Dan teman Pro 2 semua, sekali lagi aku ingatin, jangan lupa pakai masker ketika jalan ya, keluar atau melakukan berbagai macam aktivitas kamu. Dan jaga kesehatan, banyak-banyak konsumsi air putih, teman Pro 2, serta lindungi juga keluarga kamu ya dengan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, teman Pro 2 semua, sampai di sini kebersamaan kamu bareng aku Widya. Tetap semangat dan stay tune terus Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum, bye-bye.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, kembali di Santai Siang barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Teman produk untuk info pertama kali ini ada Said Pony comeback setelah satu dekade bawa cerita baru lewat lagu September. Band trio asal Pontianak, Said Pony resmi merilis single baru September pada 18 Agustus 2026. Lagu ini sudah dapat didengarkan di seluruh digital service provider atau DSP, dan lagu September merupakan karya Said Pony setelah

0: adalah film panjang, dan A New Dawn juga menjadi salah satu tahun produknya atau satu-satunya anime yang masuk kompetisi Golden Bird di Berlinale 2026 setelah pemutaran perdana pada Februari 2026.
1: Info Produa.
0: Teman Produa, untuk info terakhir kali ini, Netflix akan meluncurkan adaptasi novel klasik Pride and Prejudice dan dari karya Jane Austen yang juga dalam serial 6 episode dijadwalkan tayang pada tahun 2026. Emma Corrin memerankan tokoh utama Elizabeth Bennet, sementara Jack Lowden berperan sebagai Mercer Darcy yang juga diadaptasi dari novel tersebut. Serial ini juga digarap oleh penulis Dolly Adderton dan juga sutradara Euros Lyn yang akan membawakan perspektif baru terhadap novel klasik tersebut. Teman Produa, demikian 3 info terkini yang selengkapnya bisa kau baca di rri.co.id. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali di Produa Hitlist Indonesia dan Internasional. Stay tune di Produa, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Hitlist. Ya tahu Pro 2, satu lagu dari Astaga Bercanda by Akbar Kalai dan juga Mingse ya, yang hadir untuk lagu pertama di Pro 2 Hitlist Indonesia kita pada hari ini, special edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kalau dibilang gak kerasa, sebenarnya kerasa ya teman Pro 2, udah di tanggal segini aja nih bulan Agustus. Rasa-rasanya bercanda, tapi ternyata bukan bercanda, sama nih kayak lagu yang satu ini ya.

Tapi teman Pro 2, di tengah situasi lingkungan kita yang seperti ini, moga-moga tidak ada hal yang bercanda ya. Harus serius semua nih, karena kita juga pengen hal-hal positif kembali untuk diri kita kembali. Oke, buat kamu yang mau bergabung, boleh di WhatsApp 0857-500-4741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. So, stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, welcome back masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Monica hadir ya, teman Pro 2, dan juga ingin spill-spill ke kamu nih untuk siapa saja yang sudah bergabung. Di sini ada Stepandi, halo. Kemudian juga ada dari Yun Puspitasari ya, katanya Monik, ini teman aku ya, jadi manggilnya langsung nama nih. Monik pengen request dong lagunya Keliling dari Farel Hilal. Oke, lagunya masih ada teman Pro 2. Nanti Monika bakal puterin juga. Buat kamu yang masih mau bergabung, boleh banget di WhatsApp 0857 500 4741, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tunggu gabungan kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu, yang bergelantungan itu kak.
1: Yang mana sih deh?
0: Itu kak.
1: Hah? Iya juga ya dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di sini.

Oke, tanggal produ ya, dan gak kerasa udah dipukul 10:56 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita bakal kembali bergabung di segmennya produ hitlist internasional dengan 20 lagu terupdate yang bisa kamu request dari sekarang nih teman produ. Caranya gak seperti biasa, dari WhatsApp bisa, aplikasi Era Digital, kemudian juga Instagram kita di produ Era Sintang. Boleh banget tinggal kamu vote-vote teman produ pengen muterin lagu yang nomor berapa. Nah, kebetulan kali ini teman produ lagu-lagunya ada lagu-lagu terbaru, dan pastinya sayang banget kalau kamu lewatin, karena bisa bikin mood kamu lebih happy sih ya pada hari ini. Jadi jangan lewatkan, tetap stay tune di Produ RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan setelah ini kita bakal bergabung juga di Santai Siang untuk acara-acara selanjutnya. Thank you buat Farisha Naura, Windy Neno Bais, ada Molly Rahma, Jiraisa, juga Zatia Finovic yang telah hadir dan juga bergabung di Produa RR Sintang.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe Era Sintang, teman terbaik kamu, tepatnya di Produe Hitlist Indonesia dan Internasional. Tadi lagu-lagu yang telah hadir ya teman Produe itu juga termasuk hitlistnya Produe yang terbaru. Ada lagu dari Olivia Rodrigo dan juga ada dari Stupid Song dari Olivia Rodrigo juga sih. Ada BTS dengan Swims juga. Tapi ngomong-ngomong soal Olivia Rodrigo teman Produe, belakangan tuh kan aku lagi FOMO nih ya, jadi citizen atau mungkin fans klubnya Manchester City gitu teman Produe. Dan kan ada Rodrigo itu pindah ke klub Barcelona. Jadi banyak juga citizen yang sedih, tapi ternyata banyak juga citizen fansnya Barcelona itu yang happy gitu kan, Rodrigo yang which is dia pemenang Piala Dunia 2026 sebagai kapten juga mewakili Spanyol waktu itu. Semangat lah ya, senang dia udah pindah ke Barcelona. Tapi karena memang Rodrigo ini belum ada Instagram atau akun sosial media, orang tuh pada ngucapin selamat ke Rodrigo udah pindah ke Barcelona tuh dari akun Instagramnya Olivia Rodrigo. Mentang-mentang namanya tuh sama-sama ada Rodrigonya gitu. Ini lucu sih sama Produe, tapi ya dibikin have fun aja lah ya. Walaupun aku sebagai citizen debutan itu agak sedih juga, bukan agak sih, tapi kayak sedih banget deh. Ada kayak senasib sama Monica sama Produe, kayaknya kalau kamu senasib sama aku, kita dengerin dulu satu lagu ini yang ya kayaknya relate sih. Ini dia, ada miliknya Rizkid Al, Bruno Mars dan juga The Homewrecker dari Sambar akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produe, Era di Sintang, teman terbaik kamu.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Ya, tahu Roda Tepat sudah pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa di situ.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Sintang teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini teman Pro 2 sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana, tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya, yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

Setelah semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia, yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Teman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro 2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: penerangan rumah, lampu-lampu, dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Pro 2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You're listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

0: Hey kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
0: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, kita prodo ya, kembali mengudara di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Santai Siang. Tepatnya kita akan masuk di segmennya Gaspol, gagasan seputar olahraga. Anyway, teman prodo ya, siang hari ini tadi Monica keluar sebentar ya untuk beli makan siang, dan ternyata walaupun cuaca panas tapi tetap disertai dengan kabut asap. Jadi stay safe buat semuanya teman prodo ya. Keluar jangan lupa pakai masker, dan maskernya harus masker yang memang cukup untuk memproteksi diri kepada kabut asap yang ada di luar sana ya. Dan pastinya juga tentunya buat kamu semoga selalu diberikan keselamatan, apalagi mungkin di tengah cuaca yang selain kabut juga ada kebakaran lahan ya teman prodo ya. Semoga aja bisa segera teratasi, bantuan segera datang, dan pastinya tidak semakin meluas untuk area jangkauan kebakaran tersebut. Oke, kita langsung mungkin masuk ke informasi pertama ya di Gaspol kali ini, di mana akan ada jadwal pekan kedua MPL ID Season 18 dengan Royal Derby ke-41 Onyx versus RRQ. Tapi mungkin sebelum ke informasi ya teman Pro 2, jujur banget nih ya, aku tuh sebenarnya dulu tuh sempat ingin mencoba untuk memahami gitu, apa sih sebenarnya Mobile Legend ini teman Pro 2, apalagi kan yang sering terdengar itu Onyx sama RRQ. Sempat nyoba nonton sekali dua kali tapi emang kayaknya emang gak paham gitu ya. Jadi ya ini info buat kamu-kamu aja yang tahu teman Pro 2, karena pekan kedua MPL Indonesia Season 18 akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik, termasuk juga ada Royal Derby ke-41 yang pertemukan Onyx dengan RRQ. Rangkaian pertandingan pekan kedua yang berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus ini dibuka juga pada hari Jumat hari ini dengan pertandingan Telit yang menghadapi Navi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tahun produk Telit juga membawa modal kedua kemenangan setelah tampil agresif dan juga sulit diprediksi pada pekan pembuka. Dan menurut catatan MPL, King Kevin menjadi salah satu pemain patut diperhatikan setelah mencatatkan 28 kills atau rata-rata 5,6 kills per game. Nih gokil banget nih ya buat kamu yang paham sama Mobile Legend teman produk ya. Dan ia juga memimpin Prolhen Turtle dengan 9 kali, dan kekuatan Telit ini juga turut ditopang oleh Laini dan juga Dikel yang juga masing-masing mencatatkan statistik menonjol pada musim awal. Nanti kita bakal bahas lebih kepada EVOS atau Prodo juga Navi, karena ini juga termasuk juga keseruan yang ada di MPL Indonesia Season 18. So jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Prodo RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, Tama Produa kembali di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan info terakhir ya di Gaspol kali ini kita bakal hadirkan. Kalau tadi ada dari e-sport ya, dan selanjutnya dari pemanah dari 7 negara bersaing di Satria Legawa Pro Championship nih, Tama Produa. Kira-kira negara mana aja? Nah, tentunya di sini ada beberapa wakilan ya, Tama Produa. Terbaiknya jadi ada Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Prancis dan juga Kanada serta 191 official. Kejuaraan diselenggarakan oleh TNI Angkatan Udara Angkatan 2002 ini diikuti oleh 1000 pemanah yang juga terdiri dari 883 atlet dari 158 klub dari dalam negeri dan juga 80 atlet dari 6 negara. Dan Harjono mengatakan tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa kejuaraan ini telah berkembang menjadi ajang dengan cakupan yang lebih luas. Penyelenggaraan pemanahan juga Tama Produa melalui panahan Satria Legawa Pro Championship 2026 yang telah diselenggarakan di Jakarta International Equestrian sampai tanggal 25 Agustus 2026 kali ini. Penyelenggara kejuaraan olahraga juga tidak hanya diukur dari penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga kontribusinya terhadap pembinaan prestasi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Satria Legawa Pro Championship 2026 juga memiliki arti penting bagi perkembangan panahan Indonesia. Tema Produa TNI Angkatan Udara memandang pembinaan olahraga sebagai salah satu bentuk kontribusi ya dalam membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh dan juga berprestasi. Dan karena itu keterlibatan dalam penyelenggaraan kompetisi bukan semata-mata mendukung penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembinaan olahraga nasional. Dan pastinya para pelatih, official, serta juri dan juga wasit juga menjadi pelaksana ya yang memiliki peran masing-masing secara profesional dan berintegritas agar kompetisi berlangsung adil dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta. Gak kebayang 1000 peserta loh Tama Produa, ini gokil banget dan moga-moga aja bisa menumpukan jiwa nasionalis, sportivitas Tama Produa apalagi di cabang olahraga panah. Oke, kita bakal dengerin lagu-lagu santai lagi Tama Produa sebelum nanti di pukul 14 akan bergabung kembali di Produa untuk segmennya Entertainment Rooms. Jangan kemana-mana, stay tune buat kamu di Produa RRI Sintang, teman terbaik kamu.

kemerdekaan. Bukan sekedar kata yang kita ucapkan setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Dulu, para pahlawan berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari isi kemerdekaan dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, dengan saling menghargai, dan dengan terus menebarkan semangat positif di tengah masyarakat. Karena Indonesia yang maju dimulai dari kita. Dirgahayu Republik Indonesia, terus melaju Indonesiaku.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 2.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Di balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Ya Top Produa, masih barengan Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu di Santai Siang, tentunya di pukul 14.44 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan hadir teman Produa untuk lagu-lagu bernuansa islami. Stop, stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Ya, Tamu Produk Tepat sudah pukul 14.58 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini akan hadir 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari rumah produksi Lionsgate yang dikabarkan mendekati aktor Charles Melton untuk memerankan karakter Kakashi Hatake dalam film live action Naruto seiring proyek adaptasi manga dan anime populer Jepang tersebut memasuki tahap pencarian pemeran. Melansir dari Variety pada Kamis 20 Agustus, Melton dikabarkan dipertimbangkan untuk memerankan Kakashi Hatake, sosok ninja senior yang menjadi mentor bagi perkembangan Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno. Variety juga telah menghubungi pihak Lionsgate untuk meminta tanggapan resmi mengenai kabar pendekatan terhadap Melton.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya datang dari aktor Dave Bautista yang menjadi pemeran Kratos dalam serial God of War yang ditayangkan di Prime Video setelah dia ditunjuk Amazon MGM Studios dan Sony Pictures Television untuk menggantikan Ryan Hurst yang cedera serius di lokasi syuting. Seperti yang dilaporkan oleh Deadline pada Kamis 20 Agustus, Ryan Hurst yang ditetapkan sebagai Kratos untuk serial adaptasi game video PlayStation tersebut mengalami cedera otot bisep pada saat melakukan aksi berbahaya di akhir Juni lalu, 4 bulan setelah syuting dimulai.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir, teman Pro 2 mengutip dari laman VOA.id, solis rock asal Inggris Youngblood membuktikan profesionalitas dan aksi panggung yang tak biasa saat tampil di Festival Vilar de Mouros, Portugal pada Selasa 19 Agustus. Meski mengalami patah kaki kanan akibat kecelakaan sepeda motor, penyanyi dengan nama asli Dominic Richard Harrison itu tetap melanjutkan pertunjukan dan nekat melakukan crowd surfing sembari duduk di kursi roda. Kaki sang rock star tampak masih terbalut gips tebal saat berada di atas panggung, namun kondisi tersebut tidak menghentikan energinya untuk berinteraksi erat dengan ribuan penggemarnya.
1: Info Pro 2.
0: Demikian

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria kali ini nih ya, teman Pro 2, kita sekarang udah ada di Betang, berita tentang Sintang. Oke, sebelum kita masuk ke info kita di Betang ya, di sore hari ini, gimana kabarnya nih teman Pro 2, khususnya buat kalian yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya ya, atau berada di wilayah lainnya di Kalimantan. Kiki harap kalian selalu jaga kesehatan ya teman Pro 2. Semoga apa musibah yang sedang terjadi di sekitar kita ini semoga cepat selesai ya teman Pro 2, tidak berlarut-larut. Dan semoga kita semua diberi kesehatan ya teman Pro 2. Ingat untuk selalu minum air putih yang cukup teman Pro 2, istirahat juga yang cukup. Dan jangan lupa ya untuk pakai masker kalau keluar rumah, oke? Oke, so ngomong-ngomong juga soal ya musibah yang mungkin lagi kita rasakan ya di sekitar kita ini teman Pro 2, khususnya kita yang tinggal atau berada di wilayah Pulau Kalimantan ya teman Pro 2. Di sini ada info terkait yang kita kutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id, di mana PA Sintang gelar public campaign bagikan masker di tengah karhutla. Oke teman Pro 2, jadi Pengadilan Agama ya atau PA Sintang melaksanakan kegiatan Jalan Sehat dan Public Campaign sebagai sarana Pengadilan Agama Sintang untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan zona integritas ini bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi aja nih teman Pro 2, tapi juga menjadi komitmen oleh seluruh aparatur ya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksanaan Public Campaign kali ini juga memiliki makna tersendiri nih teman Pro 2, karena langsung di tengah kondisi maraknya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya di Kabupaten Sintang khususnya, yang juga ya sebenarnya kita tahu ya berdampak terhadap kualitas udara dan aktivitas kita sebagai masyarakat ya di Kota Sintang, di Kabupaten Sintang khususnya. Dan hal ini diwujudkan dengan membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan. Oke, jadi pembagian masker ini ya merupakan juga bentuk kepedulian sosial nih teman Pro 2, sekaligus juga menjadi upaya sederhana untuk mengajak masyarakat supaya lebih memperhatikan kesehatan nih ya, dan juga keselamatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Kehadiran Pengadilan Agama Sintang di tengah masyarakat ini juga menjadi pesan ya, bahwa institusi peradilan tidak hanya hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan hukum, tetapi juga dapat hadir melalui kepedulian terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar ya. Oke, dan Kiki tentunya masih bakal hadirkan info selengkapnya nih ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu setelah lagu-lagu yang berikut ini. So tetap stay tune ya barengan sama Kiki di sini.

0: Kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Oke, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Kiki ya di sini. Kita masih di Betang juga berita tentang Sintang. Tadi masih membahas tentang pengadilan agama Sintang yang gelar public campaign ya. Ini dengan membagikan masker di tengah karhutla yang sedang melanda kita ya, yang berada di Kalimantan ini, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Sintang. Jadi ya teman Pro 2, Ketua Pengadilan Agama Sintang Adam Asadi juga menyampaikan ya bahwa public campaign ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan pengadilan agama Sintang dalam mengajak masyarakat nih untuk bersama-sama mengawal terwujudnya pelayanan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Jadi kalau mengutip dari ujaran Mas Adi saat jalan sehat dan public campaign ini ya di Taman Entuyut pada Jumat 14 Agustus 2026 lalu, beliau mengatakan bahwa mereka mengajak seluruh masyarakat ya untuk bersama-sama mendukung dan mengawasi pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sintang. Doakan dan dukung kami agar komitmen menuju WBK ini dapat diwujudkan dengan kerja nyata, pelayanan yang tulus, serta integritas yang terus dijaga. Jadi teman Pro 2, kegiatan public campaign ini juga mendapat respon positif tentunya dari masyarakat yang menerima masker nih terutama. Dan dukungan masyarakat ini menjadi energi positif ya bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Sintang untuk terus melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik nih. Karena keberhasilan pembangunan zona integritas juga pada akhirnya bukan hanya tentang memperoleh sebuah predikat, tetapi tentang membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang bersih, transparan, profesional, dan berintegritas. Oke, teman Pro 2. So itu tadi ya infonya tentang Pengadilan Agama atau PA Sintang yang gelar public campaign bagikan masker di tengah karhutla. Info ini sekali lagi dikutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang. Sebuat kalian yang mau baca infonya ya teman Pro 2, bisa langsung aja meluncur ke laman website kita di rri.co.id. Dan sekali lagi juga Kiki ingatkan untuk selalu jaga kesehatan ya teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Dan ya untuk kalian sering berkendara ya, hati-hati juga di jalan ya, karena tentunya dengan adanya kabut asap ini jarak pandang juga ya menjadi lebih terbatas ya teman Pro 2 dibandingkan pada hari-hari biasa. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, banyak minum air putih, vitamin juga teman Pro 2, istirahat yang cukup ya. Dan selalu gunakan masker ya ketika melaksanakan aktivitas di luar ruangan ya, apalagi buat kalian yang mungkin bekerjanya atau beraktivitasnya lebih sering di luar ruangan nih ya, penting banget nih teman Pro 2. Jangan sampai lupa dipakai nih maskernya. Oke? Dan juga teman Produk Kiki tentunya masih temannya kamu dong di sore hari ini ya tentunya dengan beragam lagu-lagu yang bakal Kiki puterin juga ke ruang dengar kamu. Nantinya juga beragam info lainnya yang menarik-menarik juga ya bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana teman Produk, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
7: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online.

0: Instagram Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu masih barengan sama Kiki di sini. Dan kita di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2, Kiki bakal bagikan tentunya info-info menarik ke ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Dan di sore hari ini ya, ini ada info yang Kiki kutip dari laman website kita tentunya di rri.co.id/sintang ya. Ini tentang flexibility versus overwork ya, tentang fleksibilitas versus overwork atau bekerja terlalu banyak. Ini jadi salah satu dilema kerja ya, apalagi di era digital, di era-era sekarang ini. Dan mungkin nih, mungkin aja nih cukup relate nih bagi Gen Z atau milenial gitu ya. Zaman sekarang tuh kayak kalau ngomongin soal kerjaan tuh either menjadi fleksibel atau semakin fleksibel justru semakin makin banyak workload-nya gitu ya, makin overwork. Nah, kita bakal ngebahas sedikit tentang dilema kerja di era digital yang satu ini. Nah, siapa nih di sini kira-kira yang relate nih, teman Pro 2, sama ya kurang lebih tema yang satu ini nih, fleksibilitas atau bekerja terlalu banyak. Kalau kalian kira-kira tipe pekerjaannya yang kayak gimana nih, teman Pro 2? Oke, jadi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI ya, teman Pro 2, artificial intelligence ini juga memang bikin gaya kerja anak muda zaman sekarang itu bisa dibilang cukup terbantu ya, makin praktis dan juga fleksibel ya. Kalau berdasarkan dari artikel yang dibuat di IDN Times juga, dikatakan kecanggihan alat digital itu bikin urusan pekerjaan juga jadi cepat beres ya, lebih cepat selesai gitu. Nah, tapi dibalik itu semua nih, teman Pro 2, dibalik kemudahan-kemudahan itu ternyata ada nih beberapa efek samping yang juga sebenarnya bisa diam-diam bikin stres nih kalau nggak diimbangi dengan batasan yang jelas. Nah, jadi ada beberapa ciri utama dari perubahan pola kerja modern di era digital kayak sekarang ini. Yang pertama itu kerja jadi lebih cepat tapi bebannya juga makin numpuk ya. Nah, ini otomatisasi yang kayak gini nih bikin tugas cepat kelar, tapi efeknya itu juga jadi target kantor seringkali nambah karena dianggap kan udah gampang. Nah, siapa nih yang pernah atau mungkin lagi merasakan atau biasa merasakan kayak gini nih? Boleh banget nih ya kalau mau curhat-curhat sama Kiki di sore hari ini, teman Pro 2. By the way, Kiki juga mau ingetin ya buat kalian ya, kalau mau join barengan sama Kiki di sore hari ini, mungkin mau request-request lagu juga bisa banget. Langsung aja meluncur ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741 ya. Nah, selain kerja lebih cepat, beban makin numpuk tadi, ya, berikutnya teman Pro 2, itu akibatnya atau ciri-cirinya itu jadinya jam kerja makin gak jelas ya. Jadi bisa kerja dari mana aja tuh memang seru ya, apalagi zaman sekarang tuh kayaknya banyak ya opsi kerja dari mana aja atau WFA, work from anywhere atau WFH, work from home gitu ya at least. Nah, tapi biasanya notifikasi chat kantor yang masuk pas malam hari atau pas lagi jam istirahat itu bikin waktu istirahat, waktu chillin gitu ya, waktu mungkin lagi ngumpul atau nongkrong bareng keluarga, bareng temen, itu makin terganggu gak sih, teman Pro 2? Siapa nih yang ngerasain ini juga? Nah, kemudian yang berikutnya, gampang chat tapi rawan typo dan miskom. Nah, ini nih salah satu problem kayaknya di zaman sekarang ini ya. Jadi komunikasi lewat pesan teks itu emang seringkali tidak menyampaikan nada bicara asli ya. Jadi kadang-kadang tuh bisa rawan bikin salah paham gitu gak sih, apalagi antar rekan-rekan kerja gitu, atau mungkin chat penting nih ya, tapi kayak kalau miskom gitu kan takutnya berpengaruh nih ya ke pekerjaan kita nih gitu. Kemudian ada juga tuntutan upskilling buat kena FOMO. Jadi ini nih ya, teman Pro 2, pelatihan online
yang makin banyak di mana-mana, tapi tekanan buat belajar juga nggak ketinggal, biar nggak ketinggalan zaman ini, bisa bikin kita jadi cemas sendiri, teman pro 2. Dan yang terakhir nih, ada ketergantungan total sama gadget. Nah, kalau ketergantungan total sama gadget ini ya, teman pro 2, bikin kita kalau misalnya lagi sistem lagi down gitu ya, atau lagi mati, atau kuota habis, atau server biasanya down gitu ya, itu pekerjaannya pasti langsung mati gaya dan berantakan seketika nih, teman pro 2 ya. Nah, kalau melihat fakta-fakta tersebut ya, sebenarnya kemudahan kerja zaman sekarang atau zaman now ya, kalau bahasa Gen Z, bahasa anak zaman sekarang itu zaman now, itu memang nyata ya kemudahan kerja itu. Tapi ya emang kita gak bisa pungkiri juga nih ya, kalau resikonya itu gak main-main. Jadi biar gak gampang burn out dan tetap happy ya, tetap enjoy dalam bekerja, penting banget nih buat kita menetapkan batas antara dunia kerja dan kehidupan pribadi, atau menerapkan yang namanya WLB, work-life balance, teman pro 2. Karena pada akhirnya teknologi itu sebenarnya cuma alat bantu kok ya. Jadi kunci utamanya itu tetap ada di kontrol diri kita sendiri dalam mengatur waktu dan energi harian kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman produ ya, Kiki masih temani kamu di sini dan kita masih di sore ceria kali ini nih ya. Sebelum kita menutup nih ya sore ceria kali ini ya, khususnya di pukul 16 tepatnya lewat 51 waktu Indonesia Barat ini ya, sebelum nanti kita masuk ke earring, informasi ringan nih ya teman pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas sedikit tentang flexibility versus overwork ya, tentang dilema kerja era digital. Nah ini ada info lainnya ya teman pro 2, ini buat kalian para K-popers ya, para fans-fansnya Jennie dari Blackpink ya. Jadi ada kabar nih ya dari Jennie yang katanya siap hadirkan EP terbaru bertajuk Fallen Angel yang segera rilis juga di tanggal 28 Agustus 2026 nanti.

Oke, tentunya masih mengutip dari laman website kita ya teman Pro 2 di rri.co.id. Jenny dikatakan mengumumkan EP digital terbarunya nih berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Nah, karya ini dijadwalkan rilis pukul 13 KST dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Oke, ada pun nih ya teman Pro 2 agensi Jenny yaitu OA atau Odd Atelier ini mengatakan Fallen Angel ini dibuat berdasarkan pengalaman personal nih dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agensi juga menyebut EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan oleh Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel sendiri nantinya akan berisi 3 lagu ya, yaitu Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. Dari ketika lagu itu, Less Than a Lover ini udah rilis juga lebih awal ya sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Nah, Jenny sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink ya seperti yang kita tahu yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Dan sebelumnya juga dia telah merilis album solo ya yang bertajuk Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitas bersama Blackpink. Album Ruby juga menghadirkan sejumlah lagu termasuk Mantra, Love Hangover, Extra L, dan juga Like Jenny yang menjadi bagian dari proyek solo tersebut. Album itu turut menandai perjalanan Jenny dalam membangun identitas musiknya sebagai penyanyi solo. Nah, kerennya juga nih ya teman Pro 2 sepanjang karir solonya nih, Jenny juga mungkin sebagaimana yang beberapa dari kita juga udah tahu ya, apalagi fans-fansnya Jenny nih. Kalau Jenny ini juga udah berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional nih ya, melalui berbagai proyek musik seperti lagu Dracula dengan Tame Impala. Kolaborasi tersebut juga memperlihatkan upayanya dalam mengeksplorasi beragam karakter musik dalam perjalanan karir solonya. Melalui EP Fallen Angel ini tadi ya teman Pro 2, Jenny juga akan kembali memperkenalkan sisi personalnya melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi diri. EP ini nantinya menghadirkan lagu Fallen Angel, Heaven dan Less Than a Lover yang akan dirilis pada perdana ya, secara perdana pada 28 Agustus 2026 tadi. Oke, teman Prado. So itu tadi ya info lainnya buat kamu nih di sore ceria kali ini teman Prado datang dari Jenny yang siap hadirkan EP terbaru Fallen Angel segera rilis 28 Agustus 2026. Sekali lagi info ini dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan selain ini teman Prado, Kiki tentunya masih temani kamu di iring informasi ringan hingga nantinya jelang azan maghrib khususnya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. So tetap stay tune barengan sama Kiki di sini. All this time we've been together.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria.
1: Hai teman bro dua, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Kota Satker

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 17 lewatnya 22 menit nih ya, sekarang waktu Indonesia Barat. Gimana teman Pro 2 di sore ceria kali ini? Masih ceria dong ya. Karena berhubung juga besok weekend nih teman Pro 2. Gimana planning weekendnya nih, pada mau ngapain aja nih? Boleh banget ya spill-spill ke Kiki juga nih ya teman Pro 2 di sore hari ini. Dan tentunya Kiki masih mengingatkan kalian ya, kalau mau melaksanakan aktivitas di luar rumah gitu ya, atau mungkin mau berkendara ya, jangan lupa gunakan maskernya, hati-hati di jalan juga teman Pro 2, karena ya jarak pandang kita mungkin jadi agak lebih terbatas ya teman Pro 2, dengan ya situasi dan kondisi di luar sekarang ini ya teman Pro 2 yang kita alami. Semoga juga ya ini semua cepat berlalu ya teman Pro 2, dan kita semua diberi kesehatan selalu, amin. Oke, teman Pro 2, so kita update cuaca sedikit ya untuk wilayah Kalimantan Barat, khususnya tentunya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nih teman Pro 2. Di tanggal 21 Agustus 2026 ini ya, ini kalau update cuaca di pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi nih ya, kalau mengutip dari BMKG ya, ini stasiun meteorologi Tebelian atau Sintang ya, ini dari info yang kita dapetin ya teman Pro 2, suhu udara di Sintang sendiri ya per pukul 4 sore atau 16 waktu Indonesia Barat tadi, ini suhu udara mencapai 35,1 derajat Celcius ya, dimana kelembapan udara juga mencapai 43%, dan juga jarak pandang ini hanya sebatas 4,5 km ya. Sementara hembusan angin sebesar 3 knot selatan ya, dan udaranya kaburnya untuk wilayah Sintang nih teman Pro 2. Kalau Kiki lihat dari laman resmi BMKG juga, memang perakiran cuacanya ya untuk Kabupaten Sintang itu ya memang mungkin seperti yang kita juga bisa lihat dan rasakan sendiri ya di luar, bahwa udaranya ini cukup kabur nih teman Pro 2. Kemudian untuk konsentrasi partikulat juga teman Pro 2 ya, di mana ini terkait juga kualitas udara ya teman Pro 2, ini masih termasuk dalam kategori merah ya teman Pro 2, atau sangat tidak sehat nih teman Pro 2. Okay. Untuk wilayah kota Sintang sendiri, okay, untuk wilayah Sintang sendiri masuknya kategori kuning ya, tidak sehat. Dan ya kalau dari analisis singkat BMKG ya teman Pro 2, kondisi cuaca di sebagian besar lokasi pengamatan Kalbar ini udaranya kabur ya. Suhu udara juga berkisar 29,9 hingga 35,6 derajat Celcius. Kelembapan udara 37 sampai 78% dan jarak pandang 3 sampai 5 km aja nih teman Pro 2. Dan angin dominan bertiup dari arah tenggara ke barat ya. Kualitas udara pukul 15 waktu Indonesia Barat sendiri dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat nih teman Pro 2 ya. So, kalau bisa disimpulkan ya, cuaca dominan udara kabur, jarak pandang 3 sampai 5 km. Dan kondisi ini tentunya dapat berubah setiap jam ya teman Pro 2, dan kita juga menghimbau kalian bisa juga terus pantau informasi resmi dari BMKG ya, bisa melalui mungkin laman sosial media BMKG atau via laman resmi bmkg.go.id nih teman Pro 2 ya. Ingat untuk selalu jaga kesehatan teman Pro 2, banyak minum air putih, istirahat yang cukup juga ya teman Pro 2, minum vitamin banyak, makan atau mengkonsumsi makanan yang bergizi ya teman Pro 2, karena di cuaca-cuaca seperti ini, di situasi seperti sekarang ini, rawan banget untuk kita jatuh sakit nih.

Oke, buat kalian teman-teman Pro 2 yang mungkin juga lagi berkendara saat ini ya teman Pro 2, Kiki sekali lagi ucapkan hati-hati di jalan teman Pro 2. Ingat juga untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya teman Pro 2. Apalagi di jam-jam segini nih ya, mungkin kalau di beberapa titik kayak di Simpang 5 mungkin atau di jembatan ya, Tugu Jam gitu ya, biasanya cukup macet nih, apalagi mau weekend gini ya, pada mau nongkrong-nongkrong mungkin ya jam-jam segini, atau mungkin pada mau olahraga gitu ya di lapter, atau mungkin mau olahraga di luar rumah ya, ingat untuk selalu gunakan maskernya teman Pro 2. Atau mungkin ya bisa kalian lakukan atau berganti dulu ya dengan olahraga di dalam ruangan aja nih, di dalam rumah, supaya juga ya sambil menjaga kesehatan kita ya teman Pro 2. Oke deh, dan juga teman Pro 2, kita mau informasikan ya kepada buat kalian nih teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, yang nantinya akan menunaikan ibadah sholat maghrib ya, azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan nanti pukul 17:44 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. So nantinya juga tentu bakal Kiki hadirkan lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu untuk menemani waktu jelang azan maghrib dan juga setelah azan maghrib nantinya ya teman Pro 2. Kiki masih temani kamu juga dengan lagu-lagu lainnya ya, buat menemani aktivitas kamu di sore hari ini. Kayak yang satu ini nih, ada Aku Memilih Setia dari Fatin yang bakal hadir di ruang dengar kamu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang dominan terjadi di Sintang adalah kebakaran hutan dan lahan di saat musim kemarau, dan banjir, angin puting beliung, serta longsor di akhir tahun saat memasuki musim hujan. Banjir menyebabkan kerusakan lingkungan, intensitas curah hujan tinggi, drainase atau kapasitas aliran rendah yang menyebabkan kerusakan areal pertanian atau tambak, infrastruktur, transportasi, bahkan ekonomi berupa naiknya harga kebutuhan.
1: Loh, listriknya mati.
2: Tenang, aku ada senter.
1: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
2: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
1: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
2: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
1: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
3: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Oke, teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Turn on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria.
3: Hai teman Produ, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Produ, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produ kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produ dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produ di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di pukul 18 tepatnya lewat 21 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Kita ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke deh, dan sekarang kita udah masuk ya teman Pro 2 ke kultur kita di sore ceria kali ini nih teman Pro 2. Ini ada info yang menarik banget mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu ya. Ada Kiki kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id tentang menjaga harmoni melalui tutur. Ada tradisi Bese Sombau Melayu, Melayu Tapung yang berusia 6 abad di Riau. Oke, teman Projo. Jadi kebudayaan yang menjadi identitas suatu daerah atau wilayah ya, ini selalu menyimpan banyak sejarah menarik ya, bagaikan megahnya sebuah istana dengan ornamen menarik. Nah, kebudayaan di kawasan Riau itu sejatinya melampaui sekadar kemegahan istana maupun keindahan busana adat semata. Sebab kekayaan sesungguhnya itu justru tersimpan rapi dalam kehalusan tata cara berbahasa warisan leluhur Nusantara. Nah, salah satunya nih melalui tradisi lisan bernama Bese Sombau milik masyarakat Melayu Tapung. Oke, jadi ya teman Pro 2, kesenian tutur kuno ini ya sukses bertahan selama 6 abad nih sebagai media komunikasi adat penyatu warga. Kelembutan bahasanya juga terbukti ampuh merajut tali persaudaraan sekaligus juga membentengi warga dari potensi konflik sosial. Nah, kita bakal ngebahas lebih lengkap ya tentunya tentang sejarah dari atau tentang tutur tradisi Bese Sombau Melayu Tapung ini teman Pro 2. Oke, jadi kalau menyusuri akar sejarahnya ya, Bese Sombau ini membawa ingatan masyarakat pada kekayaan masa lampau kawasan Tapung Kampar di Riau. Nah, kesenian lisan ini merupakan warisan leluhur juga nih yang bernilai tinggi peninggalan masa silam. Penyampaian bait kebaikan dilakukan murni secara lisan juga ya teman Pro 2, tanpa bantuan lembaran teks tertulis sedikit pun. Generasi pendahulu juga mengandalkan kekuatan daya ingat untuk mewariskan susunan kalimat bermakna dari mulut ke telinga penerus bangsa. Sistem pewarisan tradisional ini juga melatih kedisiplinan ya dan juga ketajaman pikiran para pelestari budaya setempat. Bertahannya kebiasaan melantunkan syair adat ini juga membuktikan ya teman Pro 2 tingginya rasa cinta masyarakat terhadap peninggalan orang tua zaman dahulu. Nah, penerapannya pun gak sembarangan nih ya, melainkan memiliki ruang khusus nih dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Melayu Tapung. Nah, kita perlu paham nih ya bahwa pelantunan sajak berirama ini juga seringkali bergema saat perhelatan upacara pernikahan resmi maupun acara lamaran adat nih teman Pro 2. Nah, suara lantang pembicara perwakilan keluarga juga biasanya selalu menghiasi momen musyawarah desa ya, perihal pengambilan keputusan penting. Dikatakan juga kehadiran tamu kehormatan dari luar wilayah itu turut disambut menggunakan lantunan kata penuh kesantunan sebagai lambang penghormatan tertinggi. Pendekatan budaya melalui jalur bahasa halus juga sukses nih ya menciptakan suasana hangat yang penuh rasa kekeluargaan sesama warga. Nah, ketangguhan tradisi tutur ini ya, menembus pergantian zaman, ini juga memperlihatkan betapa kuatnya ikatan batin masyarakat Melayu Tapung terhadap kearifan lokalnya. Oke, teman Pro 2. Jadi ya, daya tarik utama dari tradisi Bese Sombau ini ya juga terletak pada keindahan estetikanya ya yang bersanding dengan dengan nilai etika budi pekerti luhur. Jadi untaian kata yang diucapkan ya itu memuat kekayaan ritme nada sehingga nyaman terdengar di telinga pendengarnya. Nah, kiasan bahasa-bahasa kental, nuansa kesantunan ini juga memberikan pesan
pesona tersendiri nih pada setiap penyampaian pesan lisan. Pilihan kosakata juga sengaja dirancang sedemikian rupa nih ya, dikatakan supaya pesan teguran maupun pujian ini bisa tersampaikan secara halus tanpa melukai hati. Dan keindahan komposisi sastra ini ya juga mendidik pendengarnya untuk selalu mengedepankan sikap saling menghargai nih teman pro 2. Jadi tata krama berbahasa ini kemudian menjelma menjadi pedoman penting pergaulan harian para penduduk sekitar. Keberadaan norma kesopanan juga ya melalui jalur tutur lisan ini bukan sekedar ajang untuk unjuk kebolehan aja ya dalam merangkai kiasan manis semata nih. Jadi pesan kebaikan juga perlahan meresap masuk menembus sanubari ya, dikatakan sekaligus juga menjadi pendorong terciptanya perilaku rendah hati antar sesama.

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까? 수년간 우리가 만든 영혼이

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan

Oke, teman Pro 2, masih di kultur kita ya, di sore ceria kali ini nih teman Pro 2, menjelang malam hari ini. Ya, tadi kita masih berbicara tentang menjaga harmoni melalui tutur ya, tradisi Bese Sombao Melayu Tapung yang berusia 6 abad nih di Riau. Nah, jadi ya teman Pro 2, masih mengutip juga dari laman www.goodnewsfromindonesia.id ya. Fungsi krusial dari tradisi Bese Sombao ini juga makin terlihat nih ketika gesekan perbedaan pendapat ini memicu ketegangan publik di perkampungan. Nah, warga Tapung sangat mempercayai kekuatan sastra lisan ini ya, untuk melerai perselisihan tanpa jalan kekerasan. Jadi tokoh penengah ini cukup membacakan serangkaian petuah kerukunan berbalut intonasi tenang demi memecah kebuntuan komunikasi. Tensi ketegangan juga seketika mengendur ya seiring masuknya siraman rohani, pengingat pentingnya menjaga persatuan sedara. Nah, kearifan budaya lokal ya, teman Pro 2, ini mampu menjembatani perbedaan pandangan sampai melintasi batasan kelompok maupun status sosial warga biasa. Musyawarah mufakat pun berjalan lancar ya, sebab seluruh pihak juga bersedia nih untuk menekan ego pribadi demi kepentingan bersama. Jadi kehidupan bermasyarakat kembali rukun juga nih selaras petunjuk leluhur pewaris kebijakan bumi Nusantara. Nah, nilai leluhur sisipan irama tutur ini juga sanggup ya memperkuat semangat gotong royong nih dalam memajukan kesejahteraan seluruh penduduknya. Hubungan baik antar tetangga juga perlahan terbangun kuat berkat adanya rutinitas mendengarkan wejangan kebaikan saat perayaan kumpul bersama. Rasa simpati juga menebar luas ya, sehingga dapat menghilangkan benih kebencian terselubung. Batas pemisah kelas sosial juga luntur karena seluruh pihak mematuhi satu hukum adat beralas keadilan merata. Nah, jadi perlu kita pahami juga nih ya teman Pro 2, kalau pesan perdamaian itu melekat erat untuk membimbing perbuatan penduduk Tapung ini menuju gerbang kedamaian sejati. Oke, jadi ya teman Pro 2, keberhasilan tutur tradisi Bese Sombao ini juga merawat kerukunan warga di sana ya. Dan ini menjadi bukti nyata juga nih bahwa kearifan lokal itu mampu kok untuk berdiri tegak. Pertahanan kedamaian berbasis budaya ini juga sangat layak diterapkan nih ya menghadapi gempuran zaman modern yang ya kita jalani sekarang-sekarang ini. Upaya merawat kemurnian Bese Sombao juga sejatinya bukan sekedar langkah mudah ya untuk mengenang masa lalu, karena tindakan pelestarian ini justru menjadi pilar penjaga harkat dan martabat kebudayaan bangsa supaya senantiasa dihormati nih oleh dunia luar. Nah, jadi ya teman Pro 2, kita juga bisa ya meniru semangat tangguh warga Tapung nih dalam menghargai petuah leluhurnya ya teman Pro 2. Dan ya kita bisa mempopulerkan juga nih ya kembali mutiara kebijaksanaan Nusantara menuju panggung internasional, karena kekayaan sastra di sana warisan Pertiwi ini juga pantas untuk terus menggema nyaring ya menembus derasnya kemajuan zaman masa kini. Oke teman Pro 2, so itu tadi ya infonya, sekali lagi kukutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id tentang menjaga harmoni melalui tutur tradisi Bese Sombao Melayu Tapung yang berusia 6 abad di Riau ya. Dan kalau dari kalian ya teman Pro 2, ada gak sih mungkin tradisi semacam ini ya dari daerah asal kalian? Boleh banget juga ya kasih tahu ke kita nih ya di sore menjelang malam hari ini. Oke deh, dan juga teman Pro 2, itu tadi infonya di kultur kita sore ceria kali ini. Selain ini juga bakal dihadirkan nanti ya 3 info terkini di Info Pro 2 setelah lagu yang berikut ini, sebelum nanti kita bakal ikutin music live chat ya barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Kira-kira ada bintang tamu siapa nantinya? Pokoknya stay tune aja barengan sama kita di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari New Jeans dengan OMG.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini teman Pro 2 dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Info pertama datang dari trailer perdana film horor Never After Dark. Telah dirilis dan mendapat perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal di industri horor. Film ini mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha mengungkap misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat. Ikon horor Stephen King juga menyebut Never After Dark sebagai film yang menakjubkan dan menghantui. Pujian juga datang dari sutradara Scott Derrickson yang dikenal melalui film horor seperti The Black Phone dan Sinister. Derrickson sendiri menyebut film tersebut cerdas, tidak terduga, dan mampu menghadirkan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Ia juga memuji penyutradaraan Dave Boyle serta visual film yang dinilainya memiliki kualitas sinematik yang kuat.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari Hong Min Ki. Melalui Fable Company membantah tudingan mantan kekasih terkait tekanan yang dialaminya selama menjalani hubungan bersama aktor tersebut. Pihaknya menegaskan seluruh tudingan tersebut tidak benar berdasarkan sejumlah bukti yang telah mereka amankan sejauh ini. Pernyataan terbaru itu disampaikan oleh Fable Company untuk menanggapi unggahan tambahan dari mantan kekasih Hong Min Ki pada hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin. Sebelumnya, perempuan berinisial Miss A ini mengaku mengalami kekerasan verbal, gaslighting, serta tekanan selama hubungan mereka berlangsung.

0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir ya, teman Pro 2 datang dari mantan anggota ex-Dinary Heroes Gun Il yang menyampaikan pernyataan terbaru melalui kuasa hukum terkait berbagai laporan mengenai dirinya. Pengacara Sung Jae Hwan dari Jowon Law Firm juga menyebut Gun Il tidak meninggalkan agensi atas kemauannya sendiri. Pernyataan resmi tersebut juga diunggah melalui Instagram dan turut menjelaskan posisi Gun Il mengenai kontraknya pada Kamis 20 Agustus 2020. Kuasa hukum menegaskan Gun Il tidak menyetujui pengakhiran kontrak eksklusifnya bersama agensi sebagaimana diberitakan sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Gun Il juga menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar dan anggota ex-Dinary Heroes atas keresahan yang terjadi. Ia mengakui telah menggunakan ungkapan tidak pantas dalam percakapan pribadi dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan setelah ini kita tentunya akan ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edit aman nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria

0: tapi kalau apa selain tidur ya, selain tidur dan dari nonton apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing, anjing. Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun itu kan. Daun keburu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya, serius, serius gini ya. Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget
0: kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya? Wulan terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Apakah lucu nih?
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan. Ya, ada
1: dia
0: juga,
1: dia ya. Agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya. Ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya? Yeah?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya?
1: Bikin.
0: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya,
1: Tapi gue gak promoin,
0: gue
1: gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh ya, dance music. Berarti joget dong di situ.
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan.

0: Jadi bilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Mm-mm. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Iya, gitu. kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi udah jadi lirik kayak langsung ya udah
0: blar. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro dua yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Topera di Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit. Okay. Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu. Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Marizga itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak, hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget, tinggi banget ya. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu, satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini-gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu, atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah gak jalan, udah gak sama, prinsipnya gak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Sejuga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta
0: berarti
1: yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu, gue nggak bisa nih, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu
0: ya, nekat ya,
1: ada yang itu nekat beneran ya,
0: nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Okay, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan apa ya? Menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena
0: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan, benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya, asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Musik live chat tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia harusnya dapet royalti ya. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak apa namanya, gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa, lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa-bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
1: gak
0: kiasan, puitis gitu, enggak ada ya.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit-sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot Andrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong, okay. Ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara apa, mungkin secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata. Oh, oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo Pak, lo tau gak sih dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong dia cekikikan kan di belakang nih, kayak asik banget ngobrol.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
0: Oke.
1: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini nggak sepadet itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayak apa dari depan sampai belakang apa namanya alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya, iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Okay. Itu clue-nya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa parang sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena tadi pasti gue kesini bareng sama dia. Ya kan pasti di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: Tapi berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan. Pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Gitu. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa.
1: Setiap saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan. Kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok.
1: Kayak kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Gak apa-apa hard selling.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya ini berisik kayak makan ya.
0: Awalnya ambience. Iya,
1: agak ganggu loh, padahal udah pakai. ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih banget.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses you selalu
1: banget.
0: Ditunggu sama-sama. IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z,
0: yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih, sukses
1: sama-sama
0: selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Aduh, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang Nekat. Terutama, oke? Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3179.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Tell of something.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan Tias kembali lagi nih ya, menyapa kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam di edisi hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2? Semoga aja nih kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Dan buat kamu yang berpergian keluar rumah juga tetap menggunakan masker ya teman Pro 2. Walaupun kabut asapnya tidak terlalu tebal ya, setidaknya kita sudah mengantisipasi ya untuk menghindari kabut itu dengan menggunakan masker nih teman Pro 2. So teman Pro 2, untuk membuka kebersamaan kita di malam hari ini ya, ada akselerasi kreatif musik dari musisi Gubuk Derita dengan judul lagunya yaitu Perm Selatan. Nah teman Pro 2, Gubuk Derita ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenecraft di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Nah lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan nih teman Pro 2. Dan dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita ini berharap bisa lebih meramaikan musik industri musik di Indonesia nih ya teman Pro 2. So untuk lagunya ini kamu bisa dengarkan juga di Spotify dan juga YouTube nih teman Pro 2. Dan seperti apa sih lagunya nih, untuk lagu Perm Selatan dari Gubuk Derita ini, langsung aja kita dengerin.

disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 RRI Sintang ya, dan kita di Tell of Something di malam hari ini ya. Tentunya di hari Jumat ini kita mau bahas soal kesehatan ya teman Pro 2. Aktivitas fisik dan seni ini jadi cara perempuan kelola stres nih teman Pro 2. Nah, perempuan yang menjalani beragam peran dalam kehidupan sehari-hari ini dinilai perlu semakin peka ya terhadap kondisi fisik dan emosionalnya, termasuk mengenali sinyal tubuh serta mengelola stres untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh nih. Dan produk manager Salon Pass Pain Relief Patch Iraguchi dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Jumat, perempuan itu seringkali menjadi sumber kenyamanan bagi orang lain tetapi lupa menyediakan waktu untuk merawat dirinya sendiri. Dan mereka percaya katanya bahwa kesehatan fisik dan mental itu saling berkaitan ya teman Pro 2. Makanya kebutuhan untuk menjaga kesehatan secara holistik juga sejalan ya dengan perubahan tujuan masyarakat dalam melakukan aktivitas fisik. Dan Worldwide Survey of Fitness Trends 2026 dari American College of Sports Medicine menempatkan exercise for mental health di peringkat ke-6 dunia nih teman Pro 2. Nantinya kita bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk aktivitas fisik dan seni jadi cara perempuan untuk kelola stres nih. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Oke teman Pro 2, kita masih di Tale of Something ya di malam hari ini. Dan masih ngomongin soal aktivitas fisik dan seni yang jadi cara perempuan untuk kelola stres.

0: Nah teman pro 2, aktivitas olahraga tuh nggak cuman hanya memberi yang berkaitan dengan kebugaran atau penampilan fisik ya, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya mengelola stres dan mendukung kesehatan mental. Sementara itu untuk laporan 2024 Global Wellness Economy Monitor dari Global Wellness Institute mencatat ekonomi wellness global mencapai 6,3 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 dan diproyeksikan mendekati 9 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Dan dalam konteks tersebut, Ira juga menyampaikan kegiatan kebugaran yang memadukan aktivitas fisik dan kreatif menjadi salah satu pendekatan yang dihadirkan dalam Patchtastic Day 2026. Dan kegiatan tersebut juga mengusung gerakan sosial yaitu hashtag Share the Comfort yang mendorong perempuan untuk merawat diri, mengatasi rasa tidak nyaman serta tetap menjalani aktivitas dan berbagai energi positif dengan orang di sekitarnya. Salah satu konsep yang dihadirkan ini adalah perpaduan workout dan workshop. Peserta dapat mengikuti aktivitas olahraga kelompok seperti Pound Fit, Zumba dan juga yoga. Kemudian melanjutkannya dengan kegiatan seni yang memberikan kesempatan untuk beristirahat dan juga berkreasi nih teman Pro 2. Itu tadi ya teman Pro 2 infonya tentang aktivitas fisik dan seni yang jadi cara perempuan untuk kelola stres. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.antaranews.com.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung Tell of Something ya. Dan nantinya di pukul 21 hingga jam pukul 22 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lapor Pro 2 ke ruang dengar kamu. Dan nanti bisa join juga di stories Instagram kita di @RRI_Pro2 Sintang nih teman Pro 2. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Prodo, kita masih di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Dan teman Prodo, di malam hari ini kita udah masuk di segmennya Lapor Prodo nih ya, teman Prodo, malam hari ini. Dan kita ngomongin soal makanan favorit. Nah, kalau aku pribadi nih ya, teman Prodo, makanan favorit tuh biasanya emang agak-agak fast food ya. Karena udah terbiasa gitu, kayak nugget gitu kan. Itu cukup cepet juga kan kita langsung hidangkannya gitu loh, yang udah ada gitu, frozen sih karena ini di frozen juga kan. Dan di sini aku makanan favoritnya ya, kalau di Sintang ini yang aku temuin itu apa ya, lontong kalau nggak salah nih teman Pro 2. Lontong kasturi itu okay sih teman Pro 2. Aku suka. Di situ aku suka gitu. Beda dari lontong sayur yang aku temuin sebelum-sebelumnya. Biasanya emang sayur pakai sayur nangka gitu kan, atau labu. Nah, tapi ini unik karena dia menggunakan selain sayur nangka tapi ada dagingnya juga. Nah, ini khasnya nih ya untuk dari lontong kasturi. Tapi kalau untuk teman-teman Pro 2 nih ya, ada yang bilang makanan favoritnya soto Betawi nih. Mau request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oh, soto Betawi. Aku belum ada sih nemu soto di sini, terutama soto Betawi ya teman Pro 2. Kalau boleh tahu nih ya, langsung aja rekomendasiin ke nomornya Pro 2 nih teman Pro 2. Aku pengen coba juga ya di 0857504741. Nanti langsung aku mau cobain kalau misalkan teman-teman udah rekomendasiin dan memang itu enak ya. Aku langsung cus cobain. Nah, ini ada juga yang bilang katanya favoritnya itu makan bubur ayam nih. Aduh, bubur ayam juga sama nih teman Pro 2. Ini enak juga ya bubur ayam gitu. Tapi kalau aku pribadi, bubur ayam tuh gak kenyang kalau buat sarapan gitu. Kayak masih geli-geli usus aja gitu loh. Emang kayak apa ya, porsinya aja sih. Mungkin karena cepat larutnya kali ya di dalam perut tuh. Jadi dia langsung aja gitu, mudah lapar lagi. Nanti siangnya aku tuh langsung lapar lagi biasanya, gak begitu lama. Dan ada juga yang bilang makanan favoritnya tuh pizza. Sama sih. Aku juga kalau di daerah asalku juga lebih suka makanan yang kayak ini ya, aneh-aneh gitu loh teman Pro 2. Kayak pizza, terus ada hotdog atau apa yang sekarang lagi rame kayak cikurol gitu-gitu kan. Itu makanannya unik-unik ya teman Pro 2. Walaupun gak begitu sering sih makannya, tapi kan oke lah ya buat jadi comfort food kalau kita lagi pengen sesuatu gitu. Nah, buat teman Pro 2 nih ya yang mau ikutan juga nih, join bareng kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini, bisa langsung aja komen-komen ya di storiesnya Instagram RRI Pro 2 Sintang nih teman Pro 2. Di sana kita ngobrolin soal makanan favorit kamu nih teman Pro 2. Kalau boleh sharing-sharing juga nih lokasinya yang enak di Sintang di mana, kasih tahu aku aja ya ke Instagram ke WhatsAppnya Pro 2 nih teman Pro 2 di 0857504741. Oke teman Pro 2, ditunggu ya. Tapi aku juga mau putarkan juga nih lagu dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Let's go.
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.
3: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
4: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
3: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Rebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Dan kita masih di Lapor Pro 2 nih di malam hari ini. Dan tadi juga udah aku puterin beberapa buah lagu ya. Untuk lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa dan juga Fajar Nur Tahta Hatiku. Tapi kalau Fajar Nur tadi requestnya Salah Apa Aku itu belum ada di playlist kita nih, teman Pro 2. Dan digantinya tadi dengan Tahta Hatiku Pendampingmu ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau ikutan juga nih di Lapor Pro 2 malam hari ini, bisa langsung aja ya ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang. Dan buat teman Pro 2 nih yang malam ini lagi di luar ya, hati-hati di jalan, hati-hati selama berkendara nih teman Pro 2. Jangan ada trek-trekan nih teman Pro 2, karena besok juga weekend ya. Dan untuk teman Pro 2 yang di luar sana juga jangan lupa gunakan masker nih, untuk jaga keselamatan, kesehatan juga buat kamu nih yang ada di luar sana ya teman Pro 2. Dan apa lagi ya, panjang banget nih pesannya ya teman Pro 2. Besok weekend gitu ya, jadi puas-puasin deh untuk begadang malam hari ini nih. Kayaknya aku juga bakal begadang ya, karena abis siaran malam gitu kan. Tapi gak biasa sih sebenarnya begadang tuh kalau aku pribadi ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 gimana nih? Yang tadi kita udah ngomongin soal makanan, terus makanan apa yang biasanya nemenin kamu ketika malam-malam gini nih teman Pro 2? Atau kamu udah stop makan malamnya biasanya? Ayo coba cerita dong ke WhatsApp kita aja nih, langsung di 0857 5047 4741, atau bisa ke Instagram kita di @rri_pro2sintang. Mohon maaf ya teman Pro 2, efek libur kemarin jadinya agak ngeblank nih ya. But it's okay, kalian tetap paham kan intinya apa yang aku utarakan, asik. So teman Pro 2, aku puterin ya, ada yang request juga nih lagu Afgan dengan Dia Dia Dia.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, kita udah di penghujung lapor Pro 2 nih ya di malam hari ini. Dan nantinya di pukul 22 hingga jam pukul 23 aku akan hadirkan cerita penutup hari ini ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Budi Doremi dengan Takkan Hilang.

0: Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
7: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
7: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: 02 RRI Sintang. Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita Mampro 2, ketemu lagi nih ya di jam-jam rawannya overthinking. Dan sebelum kamu benar-benar merem nih ya dan membiarkan timeline media sosial kamu istirahat gitu ya, aku punya cerita pendek nih buat nemenin kamu di malam hari ini.

Di sebuah sudut kota yang sepi ya, tepat di bawah lampu jalan yang redup, ada seorang kakek tua yang duduk di samping gerobak kecilnya. Tapi gerobaknya ini berbeda nih teman bro dua. Di atasnya itu ada toples-toples kaca berisi pendar cahaya warna-warni yang berkedip pelan. Kakek itu adalah penjual bintang jatuh. Nah, malam itu seorang pemuda berjalan mendekat dengan langkah yang cukup berat. Baunya lunglai, tatapannya kosong, khas orang yang baru aja nih melewati hari yang sangat melelahkan dan penuh tekanan. Akhirnya ia berhenti di depan gerobak itu lalu berbisik pelan. "Mbah, punya sesuatu yang bisa bikin kepala saya berhenti berisik malam ini?" Dijawabnya seperti, "Buat kamu nih ya, yang malam ini ngerasa badannya udah di atas kasur tapi pikirannya masih keluaran kemana-mana, tenang dulu. Tarik nafas pelan-pelan ya, kita rehat sejenak, nanti aku akan lanjutkan lagi nih apa yang dikatakan oleh kakek penjual tersebut nih, teman pro 2.

cerita penutup hari malam hari ini, kita lanjut ngobrol sama penjual bintang jatuh nih, teman bro 2. Kaki itu tersenyum lembut lalu mengambil sebuah toples kaca kecil. Di dalamnya ada pecahan cahaya biru muda yang berpendar tenang. Ia membuka tutupnya dan tiba-tiba kehangatan lembut langsung menyeruak ke udara nih. Ini bintang jatuh dari tadi sore, kata si kakeknya pelan. Dapatnya dari harapan seseorang yang terlalu keras memaksakan hatinya. Banyak orang lupa kalau malam itu diciptakan buat berhenti, bukan buat terus ngejar yang belum waktunya. Dan kakek itu juga menentukan benda cahaya itu ke telapak tangan si pemuda. Ajaibnya rasa sesak di dadanya justru perlahan memudar ya. Beban pikiran tentang target besok, komentar orang lain, dan rasa takut gagal mendadak kerasa makin mengecil dan menghilang. Berapa banyak ekspektasi yang kamu rasakan untuk selesai hari ini, teman pro 2? Sebentar lagi kita sampai di akhir cerita.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

kita Mambro 2, kita masih di cerita penutup malam nih, atau cerita penutup hari nih, teman Mambro 2. Dan masih ngobrolin soal penjual apa ini tadi ya, aku lupa, penjual bintang jatuh ya teman Pro 2. Ya ampun, short term memory banget ini, udah malam ya teman Pro 2. Dan di sini ya, kakek itu menyalakan sebuah lentera kecil berisi pendar bintang jatuh tadi, lalu menyerahkannya kepada si pemuda, mengatakan bawa ini pulang, jadikan ini pengingat kalau kamu udah berjuang seharian dan itu udah lebih dari cukup ya. Dan akhirnya pemuda itu mengangguk, menggenggam lenteranya dan berjalan pulang dengan langkah yang jauh lebih ringan. Sesampainya di kamar, ia mematikan lampu ruangan, menyalakan lentera bintangnya dan menutup mata dengan kedamaian yang utuh di dadanya. Nah teman Pro 2, kamu gak perlu beli bintang jatuh kemana-mana. Cerita malam ini adalah lentera kecilmu. Lepaskan semua beban yang kamu bawa seharian ini. Hari ini udah usai dan kamu udah bertahan dengan sangat baik. Dan teman Pro 2, di malam hari ini ya, nantinya hingga jelang tutup siaran, aku akan hadirkan lagu-lagu pengantar tidur ke ruang dengar kamu. So, selamat tidur teman Pro 2, matikan lampu kamarmu dan sampai jumpa di esok hari yang baru.

Koleksi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan, karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

teman Produa, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kita mau Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dari Jalan Yesaya Fangore Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Pades, selamat pagi teman Produa. Welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di edisi siar hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan pastinya kembali menemani kamu dengan rangkaian acara menarik mulai dari Just Music sampai nanti pukul 10 ada Jelajah Weekend ya teman Produa. Dan moga-moga kamu-kamu aja nih yang dengerin aku bisa sehat selalu, semangat selalu teman Produa, walaupun tadi pagi aku berangkat kerja dengan kondisi yang udah engap-engapan ya. Oke, stay tune aja buat kamu di Produa RR Sintang, dan pastinya buat kamu tetap semangat dan juga selalu bergabung di Produa RR Sintang.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil.

kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang harapan, barang tentu yang akan terlintas di pikiran kita adalah anak muda. Bagaimana ke depan? Anak mudalah jawabannya. Harapan pemudi tentu juga pemuda. Harapan bangsa kita tentu juga pemuda. Maka pemuda ini adalah gerbang kesuksesan sebuah negara, gerbang kebahagiaan bagi rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pemuda ini terkadang tidak juga sulit, tidak juga gampang. Dia memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim memberikan gambaran innahum fitsyatun. Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Maka hari ini

Bagaimana menjadi anak muda yang dapat menjadi generator kehidupan itu adalah dimulai dengan basicnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak muda mampu mengelola diri, mengelola rasa, mengelola kecerdasan dia, lalu dengan terus belajar meyakini bahwa setiap apapun yang dia lakukan dinilai di hadapan Allah sebagai hal yang positif, maka anak muda itu akan terjaga. Anak muda yang dekat dengan Allah, yang beriman kepada Allah, maka dia akan dapat menjadikan bangsa ini lebih baik di kemudian hari. Saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan tentang anak muda ini. Waqala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, sab'atun yudhilluhumullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, ada nanti ada 7 golongan yang di sana tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah saja. Siapa yang 7 golongan itu? Dan di antaranya adalah mana anak muda. Anak muda yang seperti apa? Yang tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia mesti beriman? Karena iman itu adalah dasar, pondasinya. Bagaimana anak muda akan membentuk rumah tangga di kemudian hari kalau dia tidak beriman kepada Allah? Kan tujuan rumah tangga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan pondasi dia tidak ada misalnya kan, lalu kemudian imannya kurang, pendidikan agamanya lemah, bagaimana dia bisa menciptakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Maka jawabannya sulit akan tercapai sakinah mawaddah warahmah. Maka anak muda yang beriman kepada Allah itu adalah anak muda harapan semua orang, harapan kita semua, bahkan harapan bangsa ini. Nah, kapan kita memupuk iman itu? Kesempatan yang paling dahsyat, waktu yang terbaik untuk anak-anak muda memupuk, memotivasi, kembali menghidupkan nilai-nilai iman itu, ini kesempatan di bulan Ramadan ini. Kenapa demikian? Karena Ramadan mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Bagaimana Ramadan kita berniat di malam hari, lalu di siang hari yang halal tak jadi kita mau kita makannya. Nasi halal, tapi siang kita tak makan memakannya. Tempe tahu halal, daging ayam halal, tapi siang kita tak akan mau makannya. Kenapa demikian? Dilatih kita untuk menahan. Anak-anak muda ini memang ujiannya adalah di lingkungan dia. Cepat terpengaruh, hedonisme, lingkungan. Tapi anak muda yang akan menjadi anak muda yang istimewa adalah anak muda yang mampu mengendalikan atas dirinya. Terkadang kita tidak perlu harus mengikuti semua yang kita inginkan. Tidak perlu kita mengikuti semua apa yang kita inginkan. Sebab boleh jadi apa yang kita inginkan tidak baik bagi kita, tidak baik mungkin bagi lingkungan kita. Nah, maka di bulan Ramadan ini anak-anak muda yang meluangkan waktu ingin melatih dirinya menjadi anak muda yang hebat adalah ini sudah tepat waktunya di bulan Ramadan. Latih berpuasa, latih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Yang halal saja tidak mau kita makan, apalagi yang haram. Saya Ustaz Muhammad Hedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Pangorai Sintang Taman Pro 2 dan tepat sudah pukul 6.01 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2 untuk info pertama kali ini, ada Dewan Kesenian Jakarta menggelar pameran Asrul Sani Berkelana ke Masa Lampau Terdampar ke Masa Kini, yang mengajak publik menelusuri perjalanan kreatif dan juga pemikiran salah satu tokoh penting dalam sejarah sastra, teater, dan film Indonesia. Pameran ini juga menampilkan arsip dan dokumentasi perjalanan Asrul Sani dalam sejarah perfilman Indonesia. Selain itu, turut digelar pemutaran film, sesi diskusi lintas generasi, dan dramatic reading. Disampaikan langsung oleh Prodo bahwa pameran Asrul Sani ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 30 Agustus 2026 di tempat ruang museum koleksi Teater Asrul Sani dan Teater Suman Jaya Gedung Trisno Sumardjo Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Mama Prodo untuk info selanjutnya kali ini, sineas Imam Tantowi meninggal dunia pada usia 80 tahun. Dan juga menurut keterangan Humas Persatuan Artis Film Indonesia atau Parvi Every Jo, disampaikan langsung terbaru bahwa telah berpulang meninggal dunia Bapak Imam Tantowi. Beliau adalah sutradara besar kita berpulang pada sore di usia ke-80 tahun. Dan menurutnya jenazah almarhum Imam Tantowi saat ini disemayamkan di rumah duka di daerah Karawaci, Tangerang, Banten.
1: Info Pro 2.
0: Tama Prodo untuk info terakhir kali ini, ada Hikayat Sri Kandi Nusantara disuguhkan dalam pergelaran Sabang Merauke. Para penonton juga disuguhi pertunjukan seni kolosal Tama Prodo yang dilaksanakan di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno yang megah secara visual tetapi juga memuat pesan kuat mengenai peran perempuan dalam warisan budaya Indonesia. Pergelaran Sabang Merauke Hikayat Sri Kandi Nusantara menyoroti perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah, membawa penonton ke daerah-daerah di Nusantara lewat cerita, wastra, tari, dan juga musik tradisional, serta kisah-kisah hidup dalam ingatan kolektif masyarakat ditampilkan di satu panggung dalam pertunjukan yang terlihat dipersiapkan secara matang. Demikian Info Pro 2, 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah hadir. Dan di pada kali ini kita akan lanjut di segmen-segmen selanjutnya untuk hiburan lainnya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604, Ati 0896-3179.

kamu anak muda zaman now? Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Oke, teman Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya Monica balik lagi ya di segmennya untuk Viral Moments pada pukul 6.34 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, teman Produe, Monica sekali lagi ingin menyampaikan stay healthy buat teman Produe semuanya. Dan pray for semua kejadian mungkin yang sangat-sangat menyayat hati ya. Belakangan ini ada kebakaran hutan dan lahan, ada kebakaran di Sungai Duri, kemudian juga ada gempa di teman-teman kita, tepatnya di Nusa Tenggara, dan juga pemulihan Sumatera dan Aceh belum penuh ya hingga saat ini. Dan semoga satu persatu bisa segera direvitalisasi dan juga segera mendapatkan bantuan. Amin amin ya robbal alamin nih teman Produe. Oke, kita kembali di Viral Moment, dimana kali ini teman Produe tanggal 22 ada anggota Paskibraka 2026 Nel Jedelia Injowi Werimon siswi SMA Negeri 8 Jayapura yang viral karena kecantikannya. Wow, ini walaupun mungkin 17 Agustus sudah lewat sekitar 5 hari ya teman Produe, tapi memang pembahasan soal Paskibraka belum berakhir karena masih nuansa kemerdekaan. Dan tentunya anggota Paskibraka 2026 Nel Jedeliana Injowi Werimon siswi SMA Negeri 8 Jayapura Papua terpilih mengembangkan tugas kehormatan sebagai pembawa baki pada upacara penurunan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus 2026. Upacara penurunan sang merah putih di Istana Merdeka teman Produe yang juga berlangsung sangat hikmat ini menuai banyak sekali bisa dibilang tanggapan dari warganet. Ada yang bilang cantiknya kayak unreal atau enggak logis teman Produe. Ada bulenya, ada indonya ya. Ini emang masya Allah banget teman Produe. Dan juga ada dari Mim Salertaro, katanya salut sih sama tim hairdunya, tetap membiarkan rambut ikalnya begitu apa adanya tanpa harus dilurus-luruskan, karena emang cantik banget teman Produe. Dan selain ini kita bakal bahas lebih lengkap sama Produe untuk info-info dari Viral Moment. Tapi kita dengarkan dulu ada Pelangi dan Hujan yang aku sih berharap akan hadir sama Produe beberapa waktu yang akan datang di Kota Sintang, supaya cuaca yang lebih bagus dan juga bisa bikin kita kembali adem nih.

Kebakaran hutan dan lahan bukan bencana biasa. Asapnya mencemari udara, mengancam kesehatan, dan memusnahkan habitat satwa. Jangan bakar lahan sembarangan, padamkan puntung rokok, laporkan titik api sesegera mungkin. Bersama, kita bisa mencegah karhutla. Siaga, peduli, dan bertindak. Untuk hutan, untuk hidup kita.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih barengan aku Monica di segmennya Produa ya, tepatnya di Viral Moment. Kali ini kita masih ngebahas ada anggota Paskibraka dan bernama Nelja Deliana Injawi Werimon, teman Produa, yang punya kecantikan yang luar biasa sih kalau menurut aku, dan juga kemarin bertugas sebagai pembawa baki pada penurunan Sang Merah Putih. Dan banyak juga yang mengapresiasi Tengah Pro 2 seperti Mustika Ratu ID nih Tengah Pro 2. Selamat Nelja Deliana Injawi Werimon dari Provinsi Papua. Sebuah kebanggaan menyaksikan langkahmu sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Negara pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pastinya HR2-nya juga dari Mustika Ratu tuh ya Tengah Pro 2, makanya di komen. Dan banyak juga sih yang mengapresiasi, katanya cantik banget. Kemudian please dibimbing Yuliana Vonataba 3 tahun lagi maju YPI. YPI itu apa ya, teman Prodo ya? Kok aku telat tahu sih?

Dan di sini selain juga pengibar dan juga pembawa baki atau produk, kalau menurut aku semuanya tuh emang udah pada kece, cantik, dan ya namanya juga perempuan ya teman produk pasti cantik semua. So aku kalau ngomongin soal pengibaran sama merah putih tuh ke bawah berkaca-kaca juga teman produk, karena kayak terharu banget. Makanya dari itu aku berharap banget semoga keadaan Indonesia tuh bisa kembali pulih ya, karena aku yakin banget warga negara Indonesia tuh cinta banget sama negeri ini. Tapi karena kita lagi dilanda musibah dan juga bencana, semoga segera pulih dan bangkit, dan juga kita bisa bersama-sama, satu untuk semua, semua untuk satu teman produk, untuk Indonesia lebih baik.

0: Eh, Jill, pipa merah di pinggir jalan itu apaan sih? Aku sering lihat, tapi nggak tahu namanya.
1: Oh, yang itu. Namanya hydrangit. Ini tuh alat bantu pemadam kebakaran yang fungsinya buat nyambungin selang pemadam ke sumber air.
0: Ya ampun, aku pikir itu pajangan loh, karena warnanya mencolok di pinggir jalan.
1: Nah, hydrant itu emang harus ada di titik-titik strategis, Dit. Misalnya nih ya, ada di dekat gedung, kawasan padat, jalan utama. Nah, pokoknya tempat yang rawan kebakaran deh. Soalnya kan kalau terjadi kebakaran, pemadam tuh butuh waktu yang cepat untuk akses ke tempat air.
0: Oh, pantesan. Tapi kok kadang hydrantnya ketutup parkiran ya?
1: Nah, ini dia nih, Dit, masalahnya. Banyak orang yang belum tahu fungsi dari hydrant itu. Padahal ya, fungsi hydrant itu kan penting banget loh. Justru bisa fatal, Dit, kalau misalnya aksesnya ketutup.
0: Wah, bahaya banget ya. Jangan sampai deh pemadam kebakaran kehilangan banyak waktu hanya karena hydrant publik sulit diakses.
1: Betul tuh, Dit, setuju banget sih sama pendapat kamu. Pokoknya kita harus sama-sama ya jaga akses publik ini. Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan setiap detiknya sangat berharga. Kita semua dapat berperan penting dalam memastikan aksesnya selalu terbuka dan mudah terlihat.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Ada memang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, mana ember? Ember, ember! Aduh, tolong, tolong, tolong, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.